0: batahi batahi ebola ni bukoni bukalire twiye ereminyabo
1: utichi kandi ebola
2: inga ali wesu ubahe situtana tuti ebola ni bukoni bukalire kandi obwangashi alira aliwe tonga ikakiria wama minyebi minyikalobiayo ukabio mabano muisa ore la maluba wamalangira
1: omubire rihuhana omutu eriluma enda eriluma kutia kanio erihara nerisala enduhi nemiche eriluma kuche shonguniro kuto mureru
3: vo baba vo mama
4: ninyubalo na banzwa
3: wamalangirechi umache biminyikalwevi okuiwe kucho muli chau utivite luba okolupitali olulia kuinau
1: ebola ikalire aliwe eriminya ebiminyikalo byayo chikasa bulobuyingo
2: ono ni murenge owe chitunga chobunyasa bakahambana bukebwa kuboko ni chitunga echo msalaba owe ngwendese eche Kongo.

0: Eshongulu no wetu mosandu nzanzu.
1: Literson Timothy yukatwa tikaya muhunga na iri sunga swani be mang kona trokiri kundu eshongulu kovole. Ministre wa commerce exterior mukuba katulago ono akasukana na nimu tweteno abakasukana bo eni banya Tanzania abanantire nabo ebanasunga kanga hanga mu kyo Congo umulebiritu.

0: RTVH.
1: Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de travail. C'est un état d'esprit rempli d'objectifs et de passion. Mais nous n'avançons pas seuls. Toute réalisation est le fruit d'une collaboration, nourrie d'intelligence collective, qui peut venir de n'importe où, grâce à la mobilité, et fondée sur la confiance.
2: Kote bali chetubanzwa bate yabavuya yemuka komechende kino ikikatekaniba wa ne ministere eye santé e mocho choto chungu ichi demokrasia ikatsindikishibwa lumbuka ne UNICEF kondenere lwanu kuni obebola omubyaswa bekuwetu mungabiru etu yechibu echengobe munawire tukindiko cha abana memba abibitunga eye chipolitika tukahorekerera amalingikania huku wabo ere kwa manana ere lwo nokuni webola mubye swabe kuwetu bano bakasero mu bitunga mbere na mberere ebi bubinzani n'abanda bakasero mu bitunga ebi butabali boreho mangahatia okome nanga hola mu professor Adam Katina ngahana nere kiende kino omubimaniri obabene mba mbere na mberere eberi ya kusangani meri kindikisha abatrahwa ndenere lwo nokuni obwebola omukiro kye munabure tukindikania enzomwa eyikatulawo yete bangashe iratote kunda na rebya abakalani abibanga nuwo mwatse obukoni obwebola omwatse wakabere nilingekania okolohande lwerminya tute ebeyiro emirango ikuwayo iyitwe hete kunda na riyo obukoni wabesi wangalalanya okobandu abapolitike bano bakinashe tukaniria abakalingekana ya gatwangashe irame bereyere yete kunda na rebya obukoni mabaro biganzire iwabebonganahwa omumatangwa owekiho kyebe kikungu yikidemokrasi Asia bauri kibanzo bati ya bavuya owe rimbere tukende pokera mushakulu wakama bukasuchi owe chama eche IDSF kina shakucha na chilumbiro muhasa owe chama eche RCD-KML mamonongo wa Butrembo ipa shakucha na mushakulu wa Charles akasera omu SID ya Fayulu setuta shabere wetuta shibitu wanga kucha mushakulu wa Jackson Kangitsi owe hanganire enuvele societe civile mamonongo owe Butrembo owe mabakucha
3: una Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801. 09 95 11 57 65 ama 081 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
4: Ubukoni wa Ebola chunga tukirita wako choko cha kwanza. Wamabi wa Butembo wamekwa omwatsi amatsuka fasi fulani. Komito banya Butembo itoto watu kalendera to omwatsi wenga na tuhikako. Bebayira bamebu ambo fasi fulani akana kotera wakakesheke ako buhinganya tukabe tunekwo. Dong omule bolika tsukaba kambwa mungwalo ito tukabe tuneho. Bamambu ya mahikebuni etuneho. Bamabu ambo ivi na ivi na abantu mu bana bya bakase bakabwa fulani ama retail par akasha taba weno ubukuni bwa matwika kweno itwa mayanga chituashi nero tukaburobo ne mundu twabo eche twatakeriwa dabo tukaba tuti ubukoni ubukuni bume ukabe uta wahorerwa ukabe ukabwa matale ya nerongo nerongo owako wishalia rate ese owako wishalia shalia hono me owako akaba hambekana abo ukaloka kwese ubukoni bune nero eche tuka soyera kutsebe ondi anabuwe yimwa buri at vraimanga sangara ngabalo na babraka omundine bwatambwa ne bongo tufe omundu soko chanda chenyu omundu simukaka wawu siso kulu wawu sind wobut ukamusukula purke uganyeti na obo ebe shebyo tukata kiri watu tukule on hanya bandu obika butambo otore muganga ukabya mugange omulundi omugrupe me ukabya abya otseru ne uwene omutima kula na matabe na brehambeka omutema omuna nyakalo mamena echo tukata kerebo na bandu cha chinota echa kwanza itwali ubukoni Tune mukanya na banganga. Omwa ngada mtu bwe dati nani sibire no mudoktere watu owe matanda. Ama tu bwe tiche matu atabatahe. Adanga ba bwe chindu chuma Ebola ilobire ko denga ko ne corona. Ate corona tinga mnu bwe tona makwe ya otambike ka ananya ka sina se problem. Ate kun e corona yikiru eka ulukano mo omunanyo mo.
2: Marihunga.
4: Me Ebola rene litula toko. Dongo mnama bitu na heliki nani ya hake hatsa pire toko mo. Oko mdo kwire nani uwamabi tuloko nani ya yo ya mabi kuenda kwa iti. Alo uwamabi proteje nabon ebi ala
2: vesa.
4: Uwamabi proteje ebi ala vesa. Unabi yoko vyala. Dongo mwata kupra mbu. Unabi yoko vyala. Uke marichapu samba kwa mbu unabi yoko vyala. Nabo yoko vyala.
2: Kaya tunabe rena rinabana kubyo sa
4: harinabona. Kando sube rena rinabana kubyo. Sa harina ebola. Nerungata shima kwanza omu nipa tute. Omnonga nabe karendrengo mumiuka buti ha omer de ville kwa mfano nengara tamwere ngatangazwe kun amaduka muno wiri amaduka le muvile muhano nga felicite deja ababira metsi woko woko maduka wabo isibale bwa mbar mer de ville yuri ababu era dayer omru muno bro uri civilize nga una buacho omnuka bwati nena muno ne civilize ukata keringira no muduka obuka tsukerire bia amatsinga neho kun akandi kwa so franga oyuko ulaya akandi kwa so franga so shinga ngashiri tulakonda no yuka sanasho so shinde ngakalusa sho hai changa nabya tuli anza kwa ondoka nanza kwa tuti amatando ko bia uwe ka seringa sho amabede jina buri mu contact we nani wangana teseka busana no franga me wa mabiko moduka eikelobot Ngati maspeye eye nani umumui kuna shina bandi bakandi abimichinywa nabane muri boko maspeye awarenge karasi no komesomo ngata sietenize ko nivua maduka ku movile don kununa murebe mundu ina kwandra so franga tuna duka nani nari natashanza lobt ha nari olo wa mabuti bo yo no metsane hano abe kwandra basi omwana bikwe difarasa racho mu mfuko wana boko byal wabi ana boko byal no yuri anzashe yo naye naye na byoko byal Kuna yara sepokara na ishe shinga ngashiri ya luhai. Oko aspia yo, uke asu nga vandu, etunamu pia ngatunamu ndelamu. Ndero, nati necho, acho tukwe watuti.
2: Nde hanena madezefekta, mbeno nani maprodiyo banamu ulia ni ini.
4: Wewe.
2: Abandoba nga naneri inani, eru wana nerekaraba. Na aneko sista kwe mbeno.
4: Wewe.
2: Mnume ya kakakango mamufuko.
4: Wewe.
2: Wafilo kulumbuka uluwa.
4: Ewa uluwa naniri iko. Vrema yono malekana maku pake na vrema uluwa kage. Na hona tunamu tuwa nirana heno mamufuko kabisi.
2: Kande kanalu vile nebe ya nanga yena kwiri kusanga.
4: Wewe. Uwa mabiluwa kasunga. And every show not a desinfector, for example, go move over to the Akarasika candy took over the moon over to a desinfector, Aki sang mil fra. The world rack over the man over
2: one. Wow,
4: eh, oh man, another contaminate Karas. Swat, no money not contaminate no Muarimu.
2: Okay,
4: when Abagafu sang up another Kevak, oh man, my bet it, who gets go to come out, try to
2: say,
4: and Musa Kuril. Neronas, oh man, in a needle Muarim, come no Muarim, don't get by a matermo flash. The Zakarasika Katsuka. Kuna mduka uka tuwalo mwanae karasi watu, ok. Ama kondisiona mee karasi ya ano, esi angana proteje o mwana wage. Uwe mkuluwe wa karasi, ama kondisiona mee raho, anamuri proteje na yabalimu wage. Abalimu kundi baba kanzi rabana, abalimu niba naba direktere. Na direktere na yuwe newene nae, kumbe naribat nae, ama kondisiona tuwana matumika mwano, na yangana ni proteje. Kuna ama desefekta sana kutirie. Kuni mnoburi unama ikumu, omwana ni mduka kwa nene, Omona waliwa ametiende hii waliwa na desinfecta ene hano ngoko mabange swat wana bokobya swat imya desinfecta
2: na niko mbo ukate kibote tomato ke tulenge karasi e protection yanga vere beaucoup plus akri yesa obuli mwalimu nero ko
4: omwalimu
2: na thermoflash kumbe
4: e thermoflash ekebe ko mulango
2: ko mulango musa
4: donc pour tout le monde ipi mya nani kunde ahubika nibe kazina ndoko mane ko bagardie Ibana herasi, tuwamu watu tuti ya madezefekto kwa mlangwe. Ibo, amane ni maikolo watu kubagardi, amane wa manene. Aho kwanza, nani etermoflash, hivye daboro okobure karasi. Donc, hanya herasi, mubanga kwa mbata karasi, ni nani, mukala ba mlangwe mwuma, uke nitambira haba na banga. Akarasi karikuwele nga nani nga
2: 1200.
4: Nga 1200. Ner uwamrani wa mgarde mo ma obye ukatambere aba ukatambere abana
2: donc
4: ni mubire kalive meme no buri abantu bamabe kasana bakawu ambukunda hanenga abantu abakabwa mungawu atikaya Nga mundu wabu olio mundu wabu tibo akarasi nga ya urako chindu fulani omundu wabu natabu atibo si par class ebe ala kwa nani kwa nani enani ngumba enani thermoflash ngumba sava no mwana nga natukeru uwa no mokarasi omarimu na natukeru ina natukeru ina natukeru riprelevi temperature iwe ina waka brikila wazika ta omano no mawe ngaka huwana ya meandabu jikuwa ta eno mahi kwa maotrandi kama kwa ota aho kwa nene itu ushi tukwa netu ito mawe tsungano kundi omundu kana sunga vandu chunga takiri esiste si tu vas nous école privée non comme maternelle avant nous verrons que tu m'as vendu avant nous avons des barres senables
2: voilà
4: wale vya mundu nehemeke kehenga henga henga mnotu liyo mbukoni na taa ababa ena mtu waleo mokresi nga baka mtsungera yeyo neri mnobu hiri wamebu nanziro mwana wawo wamewe wangana no mdo wangana profite noko noko nani wataa etermoflash yendo mwalimu dongo uwa mabu unobu tunema mtu mawa uwe mnyambia inio kina mtu nono mwaka meme abake baka sumba bana neba nene uwa mtu nono mwalimu base njena matakure tere
2: Et
4: Emera desafecta yi homberi ya ngokobe kana bya matsoma tell la ba deva alu nani société civile wa is defecté ora nena desafecté no yetimba de somo karase awoka kani bene zi nakasi rasa kaka aba namo banga tulatula nako aba namo banga tulatula nako donc biko butbo kameme aka garantie kania mukapi mo thermoflash sap mo beka la bande ke de o mwana ma bi desafecté Donc, elle vient tout cas, ça va bien au Covalim. Comment ça me look à nous, on a tout ça, on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a tout
2: d'abord,
4: on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a tout d'abord, on a Amezuko okona ni ya hena ni yao ni de pwesenge $5 kama bando waishi kiri wanaera yomuduka na kubya karasi tu mabwa tuichi tuti abore mono sio bila mbada sisi here kwa mana ni ama ama klotire abana bakanda baka la bana ni okobore mulango okobore kar hena ni ama thermoflash abienjo okobore mulango wa karasi purke no mona ni mbwa ngana abana bana musoma umana ngana huana umari muda mutambere Kobre vete na nani sana kutirie aba na bagaji disaffectere na nani umo karas
2: asante silumbiro mukwa bwa mutere munru we KML
0: ndio
2: omu kulukulu we unashiwe sauti cha maremo au we ngabiru fi chibwe che ngobe gouverneur militaire général major pour les sommes moi du Kisangani ama kokiwa beni ama sheya abandu resistance nenen nubukoni ogwe ebola nermone bwa binywa ngabe ngabelebe mabwate nje kuna malangerere wonduri abandu yaberere kalangera nga asiba jashingo ko tudo mweta de siege e ka restreindre certaines libertés nero mwana kumbushiri ebi ngoko ebyo bechene piske orona sisi yata bya shanje ama shakanya ngoko abandu mabendele ya nero wondu eryo il sera obligé eri impliqué FRDC yomu ekipe riposte omwati yu wabi wape kwa mau ndiarenga aho bandu ba matahikire muno bwiri to mabendele to mare wondu tungana hikira ho kande
0: na masima risuka kera abandu batolere obusondoli bwa mabe bula ero iya bakalo mo jengle mo France bya mabenge park
2: okay
0: enyama yuta kagala iya leyo yuta kagala lakini abandu lwa kera bakasondola wasi na batabali baute nzumwa ere langire Chuna echoba ndaba taba langiri. Nisi nga nama yuhuse. Umusondoli kana irangame nyisatu. Umusondoli nga nabye mberi okobando waka sondola. Sawa.
2: Mm-hmm.
0: Kusini nga langiri atu. Inyomu langiri yo. Umu langiri mutihane tenderi atijena waba langiri. Hei chuna. Tulabe pembeni.
2: Mm-hmm.
0: Wanaba langira. Umusondoli. Mm-hmm. Umusondoli anganabye omu katikati. Inyumu wa mutimba ako. Umusondoli kana beno kumwisu. Kusunda langiri abandu musinga wangasheta si okobando kwa inyumu. Donc, et ça, trouver le rythme, ça n'a pas son doute, si tu veux. Na wamasa langero mososiete abandubu siba langere rani. Esa ronga kwa mecho hondi. Wamenye kesu seteyo. Ili umateri ere kwa. Na uomu iwa kutamba. Sina kwa kwa buribu. Kusangwa kutamba buribu tuvo. Wawe chendu cho wike. Kumbe tu. Ewa memuka kole chindu chituwe ni rari umarikende kwa lu. Umarikende kwa lu. Wawe angamende vile rikofi omotunjo mbalabala mwa. Ewa kiluwa vya popile. Ewa kikuso. Ewa kukasa wana mudevite. Mwa muka luka kunguta merde vile omorikofi omofejazi. Ewa kila wakoma TikTok. Ewa kila wakoma WhatsApp. Lakini mduka watu ina batayo bukoni wa sire tunawe. Aba nduba kayana. Bole 2018. Mwasa ama klor. Ama klor wakala mo granile. Ewa nga klor nga itere itere. Tok. Ewa wakoma WhatsApp. Lakini mduka watu ina batayo bukoni wa sire tunawe. Aba nduba kayana. Bole 2018. Mwasa ama klor. Ama klor wakala mo granile. Ewa nga klor nga itere itere. Eba kata kwa mwitani. Na maa shisiru mwono